khusus juga ya. Kamu yang lagi dengerin ini, seperti biasa gak akan bosen-bosennya aku ingetin buat hati-hati di perjalanan, woles-woles aja berkendaranya ya. Karena emang jam-jam segini juga riuh banget di jalanan ya, karena banyak banget ya yang beraktivitas, nganterin anak ke pasar, mau olahraga, ke kantor, segala macem lah ya. Jadi sekali lagi, hati-hati dan nyantai aja berkendaranya sahabat suara ya. Kayak gitu. Yang puasa hari ini, semangat juga puasanya. Yang padat aktivitasnya jangan lupa sarapan ya. Bebas mau sarapan apa aja. Kalau aku sarapannya pagi hari ini adalah kembali lagi ke kukusan nih sahabat suara ya. Jadi tadi aku belinya jagung kukus 2 ya, terus ubi ungu 1 sama ubi madunya 2 sahabat suara, karena harganya Rp2.000 gitu kan ya. Substitusi aja, biasanya kan Rp10.000 aku beli nasi uduk plus 3 gorengan gitu kan. Nah ini diganti dengan kukusan aja gitu. Idih, si paling sehat ya. Iya deh sahabat suara ya. Karena apa namanya, kalau bukan sekarang kapan lagi ya, mumpung belum telat gitu kan ya. Oke. Yaudah deh kalau kita sambil nemenin kamu berkendara di hari ini yang riuh banget ya, dan kembali lagi dari Senin ya, kita ubah I hate Monday jadi I love Monday ya. Karena siapa tahu rezeki atau yang baik-baik turun di hari Senin ini ya. Dan aku akan buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu Indonesia, tapi di tahun 90-an, mudah-mudahan kamu suka, atau mungkin yang angkatan-angkatan jadul ya, seenggak-enggaknya flashback nostalgiaan lah ya. Insya Allah 3 lagu pembuka ini bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Yang pertama ada slang sahabat suara dengan kamu harus pulang. Kalau dulu kan kayaknya kalau jam-jam berapa itu udah harus balik ya, kalau sama gebetan sama pacar gitu. Kalau sekarang kayaknya biasa aja ya. Karena kan mau ngumpul-ngumpul gitu kan ya sahabat suara ya. Tapi kalau sekarang gak bisa lagi kalau aku pulang malam sahabat suara, karena langsung gitu. Langsung masuk angin ya, astaga. Lanjut.

Salah satu lagu Indonesia 90-an yang aku suka banget di Sahabat Suara ada Protonema dengan Kiranya. Dan aku sempat baca-baca Protonema ini dulu dianggap sebagai Totonya Indonesia ya, karena musik-musiknya yang rada-rada mirip lah Sahabat Suara ya. Oke, lanjut lagi.

0: Indonesia ya, nggak akan lepas dari salah satunya ada Kahitna nih sahabat suara, ada Merendah Kasih ya, dan langsung secara full aku puterin berturut-turut ya lagu Indonesia 90-an sebagai pembuka siaran pagi hari ini aku di suara seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Ada Selain Kamu Harus Pulang, Protonema Kiranya, dan Kahitna Merendah Kasih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia 90-an. Ada Slang Kamu Harus Pulang, Protonema dengan Kiranya, dan barusan kamu dengerin ada Kahitna dengan Merendah Kasih ya. Jadi sekali lagi sahabat suara, kamu lagi dengerin ini, siaran ini, hati-hati di perjalanan ya, woles-woles aja berkendaranya. Anyway sahabat suara, seperti biasa, kalau di awal-awal ini aku pengen cerita-cerita soal weekend kemarin ya. Kamu kemana nih weekendnya kemarin? Adakah yang kondangan? Atau di rumah aja? Atau pergi sama keluarga? Atau nongkrong? Atau pergi sama pacar? Pergi sama gebetan? Atau kerja ya? Gak apa-apa ya, pokoknya weekend udah terlewati ya, dengan segala keriuhannya juga. Jadi ya tadi ya, kembali ke realita, kita harus beraktivitas seperti biasa. Kita mencari cuan. Setelah weekend kemarin banyak ngabisin duit ya. Kan siapa tahu kamu kemarin ngabisin duit weekendnya gitu sobat suara ya. Kalau aku sih weekend kemarin di hari Sabtu itu sebentar kemana, oh aku ngopi sama operator ya, Bang Nangci. Dari jam berapa ya, aku keluarnya baru siang ke sore sih sahabat suara, itu sekitar jam berapa ya, jam-jam 2 atau jam 3 gitu ya, sekitar jam itulah aku ngopi di salah satu ya, di Kamangiwa lah ya, dekat situ, sampai abis maghrib. Terus abis maghrib sahabat suara aku udah balik ke rumah sih ya, gak kemana-mana gitu loh sobat suara. Terus di hari Minggu, nah ini nih yang aku, hari Minggu itu kayaknya sehat banget ya. Gak sehat banget sih, jadi hari Minggu tuh aku mikir ya, aduh pengennya sih di rumah aja gitu loh. Tapi gak enak ya, kalau di rumah aja badan aku ngegerak nih sobat suara, kayak gini mikirnya sih begitu ya. Akhirnya jam 4 sore aku keluar rumah dong ya. Keluar rumah kemana sih Okan? Aku ke Kamangiwa lagi. Tetapi Kamangiwa bukan sih. Belum nongkrong. Tapi tujuan utama adalah keliling Kamangiwa ya gitu. Jadi aku pengen ada gerak aja gitu loh sobat suara. Jadi jam 4 sore ke Kamangiwa pas banget hitungannya ya. Jadi keliling Kamangiwa, memang plan aku adalah aku pengen keliling Kamangiwa gitu loh. Gak tahu sampai berapa waktu, awalnya begitu loh ya, karena memang tergantung dengan kaki aku, limitnya sampai mana nih. Kayak kalau misalnya udah mulai berasa nyeri dan agak-agak gimana gitu, kayaknya aku mau stop gitu kan. Sendirian, awalnya sendirian sobat suara. Tapi karena emang di Kamangiwa itu kan ada kopi yang sering aku datengin juga kan, sama operator Bang Nanci, jadi aku foto iseng-iseng aja ngirim ke Bang Nanci operator gitu. Terus tiba-tiba ternyata dia bilang, oke kan aku nyusul. Lah padahal kan awalnya gak mau ngopi ya. Tapi aku bilang aku mau keliling Kamangiwa dulu bang gitu kan. Ya udah sobat suara, jadi aku keliling lah gitu. Dapatlah 1 jam, jam 4 sampai 5 sore itu dapat 4 keliling kayak gitu. Karena emang aku jalannya pelan gitu. Karena emang belum memungkinkan buat berjalan cepet lah gitu sobat suara ya. Tapi emang rame banget sih ya, di apalagi hari Minggu ya. Jadi macam-macam, ada yang jajan, ada yang duduk di pinggir kambangnya itu ya. Ada yang jualan, ada yang memang jalan-jalan aja, ada yang memang jogging, macam-macam lah yang ada di Kamangiwa gitu sobat suara ya. Ya pada akhirnya juga kenapa cuma sampai 4 keliling kan? Kenapa cuma 1 jam? Itu pun awalnya maunya lebih dari itu sebenarnya, tapi apalah daya sobat suara, wah kayaknya kaki udah mulai ngilu nih. Udah mulai nyes gitu loh, jadi akhirnya stop lah. Abis dari jalan kaki baru ngopi, tapi aku ngopinya americano sobat suara ya, sampai abis maghrib lah, abis itu udah balik ya, kayak gitu sobat suara kemarin. Jadi weekendnya aku ada pergerakan untuk tubuh, boleh lah ya. Dan aku pun juga kayaknya, bukan kayaknya sih, udah memfiksasi ya. Udah bakal kayaknya seminggu sekali mau jalan kaki deh ke Kamangiwa, muterin Kamangiwa ya. Durasinya secukupnya aja, karena yang baik lagi masih not good di kaki aku sobat suara kayak gitu. Ya lumayan lah ya, ada pergerakan ya, gak, daripada gak ada sama sekali ya. Ada ya hitung-hitung olahraga kecil lah kayak gitu ya. Daripada kita gak ada olahraga sama sekali ya kan. Kayak gitu, karena emang salah satu tempat ya memang Kambang Iwak worth it sih, ya nggak sih? Ya cuma sekali lagi ya, worth it-nya adalah buat keliling, bukan tujuannya mau jajan kalau aku pribadi gitu loh Sobat Suara ya. Jadi bolehlah, siapa tahu dengan aku cerita kayak gini ya, kamu yang kayaknya nggak ada pergerakan tubuh ya, mungkin udah mulai memikirkan, iya nih kayaknya aku butuh gerak ya. Senin sampai Jumat udah aktivitas. Terus kayaknya kalau weekend kebanyakan tidur juga nggak enak. Bolehlah sesekali untuk keluar, ambil 1 jam aja Sobat Suara, kan nggak lama juga gitu kan. Anggap aja ngeluarin duit parkir lah 2-5 ribu misalnya gitu kan, ya nggak sih? Buat keliling tubuh dapat keringetnya, keluar keringetnya, atau kalaupun nggak berkeringet, seenggaknya ada pergerakan buat tubuh kita juga gitu kan. Ya tadi ya, 2026 kita harus lebih sehat, ya nggak sih? Ya nggak sih? Sebenarnya bebas sih mau gerakin tubuhnya mau apa aja, mau sekedar jogging, keliling, jalan-jalan, atau Kambang Iwak, atau mau olahraga lainnya juga silakan. Yang penting aku ajak kamu 2026 kita sama-sama buat lebih sehat lagi, ya nggak sih ya? Sehat secara fisik dan sehat secara pikiran plus sehat secara keuangan. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram? Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
3: Suara warga Indonesia.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Isu Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang belakangan ini mangu ya, bengong, bengongnya karena ada sesuatu yang dipikirkan ya, terutama ngomongin soal penghasilan ya. Kita tahu makin kesini di Indonesia makin sulit sepertinya ya, dan sepertinya juga kita butuh penghasilan tambahan karena kalau penghasilan gitu-gitu aja kayaknya nggak oke ya. Dan sepertinya pengennya sih punya pemasukan tambahan atau penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Nah, pas banget sahabat suara, kalau kamu lagi mikirin itu, ini dia ada kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah, program ini tuh kerennya benar-benar fleksibel, jadi bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga atau biar tetap punya pegangan ya, atau seenggak-enggaknya tetap bisa nongkrong bareng orang sekitar kamu ya. Dan tenang, proses daftarnya juga gak ribet. Silakan cek aja ke link tr.ee/recruitment-salesforce-a1 ya. Link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Sekali lagi, link tr.ee/recruitment-salesforce-a1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, ayo sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya penghasilan lebih dan juga punya penghasilan tambahan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Isu Rumpel Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, gak berasa sebentar lagi kita udah masuk Agustus ya, dimana bulan kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Nah, untuk perayaan kemerdekaan memang selalu jadi momen nih ya, yang seru banget buat kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Untuk tahun ini 2026, aku kasih tau kamu nih ya, kalau Sariwangi mengajak kita-kita nih ya, Karang Taruna di Palembang, untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu dan tim punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga di daerah kamu ya, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Sekali lagi, kalau kamu dan tim punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di sekitar kamu, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Dan periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 ya. Dan 178 pemenang terpilih bakal diumumkan di 29 Juli 2026. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan ya desain gapura terbaik kamu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan grand prize sampai dengan total 17 juta rupiah ya. Jadi sekali lagi, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi, menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan grand prize sampai dengan total 17 juta rupiah. Jangan sampai terlewatkan nih sahabat suara.

0: Informasi lebih lanjut kalau bisa cek aja di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sekali lagi bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isrobol emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu lagi dengerin aku kan ngebul siaran di Suara Seru. Yes, di awal tadi aku udah bilang nih sahabat suara, ngajak kamu buat 2026 mencoba untuk lebih sehat lagi apapun olahraga yang kamu lakukan. Ya kan di era sekarang, apalagi di Palembang tuh banyak banget ya yang ngadain, ada padel, ada tenis, ada apa, pickleball atau apa gitu ya. Terus ada bola lah, segala macam, bebas sesuai dengan pilihan kamu ya. Ada yoga lah, segala macam. Nah, tetapi hati-hati nih sahabat suara ya, kalau misalnya mencari-cari acara olahraga-olahraga tadi ya, dipastikan worth it. Jangan sampai membuat kamu rugi, dan termasuk juga penyelenggara nih ya, penyelenggara event-event yang olahraga bareng tadi, juga untuk ngecek-dicek lagi dan pastiin acaranya lancar, dan pesertanya pun jangan sampai menjadi korban nih ya. Jadi kenapa nih Okan tiba-tiba ngomong begitu? Jadi aku pagi ini, maksudnya tadi sahabat suara ya, itu ngelihat status temen aku ya, kru Valtipi lah gitu. Jadi dia ngupdate di IG story-nya kalau dia ini keracunan sama teman-temannya juga, gara-gara ngikutin event, sebuah event yoga yang kemarin diadakan di Palembang nih sahabat suara ya. Jadi aku tadi sempat nanya kabar kabar dari teman aku ini ya, sekaligus aku nanya apa IG-nya. Tapi aku gak akan nyebutin secara on air ya sahabat suara ya. Makanya aku bilang tadi ini untuk penyelenggara juga, untuk mengadakan event-event apapun ya, terutama event olahraga. Kan biasanya kan kalau event olahraga tuh kayak ada disediakan sarapan segala macam ya. Nah, itu juga dipastiin juga yang benar ya, jangan sampai membuat peserta yang merugi. Karena ya ini ya ujung-ujungnya susah juga, dan jangan sampai enggak bertanggung jawab juga ya. Jadi aku tanya gitu sama teman aku ini, gimana nih sejauh ini, maksudnya kamu aman enggak gitu kan? Ternyata dia bilang enggak aman, Kak. Kemarin muntah-muntah 10 kali lebih, diare, nyeri otot, dan hari ini demam gitu. Kemarin langsung disuntik tapi hari ini masih belum sembuh. Nah, aku coba breakdown nih sahabat suara, melihat dari IG story temen aku ya. Dia bilang katanya muntah itu sampai keluar air, saking enggak ada lagi isi lagi perut. Waduh. Iya. Oke. Jadi ini dia dengan postingan dia, ada 4 postingan temen aku ini sahabat suara. Jadi dia bilang dia nge-share video lagi yoga. Jadi ini lokasinya sih di sebuah driving golf lah ya. Jadi katanya yoga berujung keracunan makanan, ada kopi dan kue tapi enggak kefoto. Jadi dia nge-share foto juga kayak rice bowl gitu ya, dengan inisial inilah gitu ya nama eventnya. Terus yang berikutnya ini dari temennya yang dia repost. Ya, jadi katanya teman saya bla bla bla bla bla malah makin parah, kalau enggak ada tanggung jawab siap-siap masuk Paltipi. Oke. Jadi di teman aku ini nge-share DM dari si penyelenggara ya. Intinya dia nge-DM kayak, "Halo Kak, mohon maaf atas ketidaknyamannya bla bla bla bla bla. Boleh saya minta nama lengkap beserta nomor teleponnya untuk kami data dan bisa kami proses lanjut bla bla bla bla." Terus ada lagi komennya adalah, "Mohon maaf Kak, kita enggak akan kita akan tanggung jawab, tapi untuk kerjasamanya untuk men-take down komentarnya Kak bla bla bla bla. Kita boleh sama-sama mengerti Kak ya, saya pasti akan bertanggung jawab dan bantu pengobatannya. Jika kita tidak ada respon sama sekali, Kak, kalian boleh memposting komentarnya kembali ya bla bla bla bla bla," gitulah ya. Dan komen dari temennya adalah, "Data semalam, dari semalam didata-data, tapi untuk apa didata terus gitu ya. Semalam bilangnya cuma menyediakan tempat, gak menyediakan makanan, seolah-olah ada tanggung jawabnya. Kenapa pagi ini bilangnya gini ya," gitu. Terus ternyata temen aku ini posting di Threads nih sahabat suara ya. Posting di Threads ya. Jadi katanya gini, "Ini pihak yang ngadain event yoga harusnya kayak apa ya? Banyak kena korban diare, mual, muntah, termasuk aku sama 3 teman aku yang barengan. Peserta ada 200 orang lebih." Wow. It means ya segitu, berarti banyak yang jadi korban nih sahabat suara. Katanya pihak eventnya sibuk ngapusin keluhan peserta yang kena masalah ini. Mungkin bisa dibilang keracunan makanan yang dikasih. Acaranya di bla bla bla bla di tanggal 26 Juli 2026 kayak gitu. Untuk pihak pengada eventnya atau acaranya, ambis banget pengen bikin event besar tapi banyak korban tanpa banyak pertimbangan yang diperhatiin gitu. Aku udah cek IG-nya sih sahabat suara ya. Terus di posting lagi yang terakhir, Jadi kata temen aku, jadi pas yoga tadi dikasih sarapan nasi ini, kayak rice bowl gitu ya. Tapi gak tahu kenapa dari pagi aku gak nafsu makan, jadi cuma makan satu sendok doang. Di kafe pun gak nafsu, benar-benar gak ada makanan hari ini yang aku habisin. Padahal aku orangnya langsung lapar lagi. Laparan banget lah pokoknya ya. Tapi gak tahu kenapa hari ini gak nafsu, kayak feeling gak enak karena... pokoknya not good lah gitu ya. Ternyata emang bener ya, nasi ini mengandung racun digedein sahabat suara, dan semuanya keracunan. Jadi banyak dia nge-share komen-komen yang ada di postingan IG dari eventnya itu ya. Kayak gitu, komennya sama pada diare segala macam bla bla bla bla bla bla keracunan ya. Nah, itu dia, makanya poinnya adalah pengen ingetin ke sahabat suara ya. Kamu yang ikutan begituan, entah yoga, entah apa segala macem, juga pastiin hati-hati ya. Walaupun emang kita nggak bisa memprediksi ya, ya nggak sih, kita nggak tahu juga nih kalau itu beracun atau enggak kan. Nah, termasuk juga yang buat eventnya pun juga sama. Pastiin juga yang diberikan benar-benar aman, higienis segala macem. Apalagi itu event olahraga ya, dan rame coy. Ya, dan juga yang penting adalah tanggung jawabnya. Jangan lari dari tanggung jawabnya ya. Kayak gitu, apalagi di era digital sekarang ya. Dan korbannya juga banyak banget. Itu tadi baru beberapa aku lihat, bukan beberapa lagi sih, banyak ya. Kalau beberapa kan paling cuma 5, 10. Ini kayak lebih dari itu deh yang pada komen-komen juga ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Dan jangan sampai juga semoga tidak ada lagi apa ya, kayak event-event seperti ini yang ujung-ujungnya merugikan dan membuat orang lain yang harusnya sehat malah keracunan. Aduh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Harusnya masih tetap semangat ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau setiap Senin aku kasih informasi soal promo belanja di Alfamidi. Jadi buat kamu yang kebetulan mau belanja, yaudah ke Alfamidi aja karena ada promo yang mau aku sampein ya. Nama promonya adalah Hub Hemat 1 Pekan. Dan kira-kira promo Hub buat minggu ini ada apa aja sih? Aku spill beberapa produk nih sahabat suara ya. Yang pertama ada bangku kecap manis 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Kemudian juga ada Chimori Eat Milk Pudding 80 gram all varian dari Rp7.500 jadi Rp6.500. Kemudian juga ada yang satu ini Soclean Surf Detergent Powder Detergent Velvet Orchid Peony and Rose Purple Lavender EDP Purple 1,4 kg dari Rp33.000 itu menjadi Rp29.900. Kemudian juga ada Paseo Wet Wipes Antibacterial Wolf 25 seeds dari Rp14.500 jadi Rp11.900. Dan juga ada Ciptaden Pasta Gigi Fresh Coal Mint 225 gram dari Rp15.800 jadi Rp11.500. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu nih ya, selamat pagi buat Mbak Wulan. Mbak Wulan gak tahu masih denger atau enggak. Mbak Wulan tadi nge-whatsapp dari tadi sih sahabat suara, cuma karena momennya lagi gak pas ya, aku baru nyapa sekarang. Mbak Wulan nge-whatsapp, ngefoto lagi dengerin Iswara sambil menunjukkan mobil barunya ya. Enggak sih, mobil lama ya Mbak Wulan ya. Thank you ya Mbak Wulan. Terus juga selamat pagi buat Dokmet ya. Kayaknya Dokmet lagi denger nih ya. Siaran enggak? Iya siaran. Ini lagi siaran. Ini lagi siaran. Iya. Selamat pagi Dokmet. Katanya Kak semakin semangatin aku dong. Ape motivator emang aku. Minta semangatin. Astagfirullahaladzim ya. Lesunian nah. Makan sushi Dokmet. Sumpah. Tapi ini bener loh sahabat suara, kalau kamu lagi moodnya jelek ya, ini mood aku ya, kalau lagi moodnya jelek itu salah satu membangkitkan mood itu kan adalah makan ya. Makan makanan yang mood kamu benar-benar bisa bikin mood booster kamu. Tapi juga perhatiin, maksud aku kalau emang misalnya pengen makan sesuatu nih ya, ya bagusnya memang di jam makan siang misalnya gitu loh, jangan dijadiin kayak cemilan ya. Gak oke juga ya. Kasih aku lagu yang menaikkan mood. Aduh, lagu apa ya? Ah, lagu ini aja deh. Aku mau kasih tahu, kasih lagu Fish aja yang Nina ya, biar makin sedih. Iya. Karena kadang-kadang sahabat suara, kalau mood jelek itu kadang-kadang nggak harus lagu up ya. Malah lagu yang bikin sedih itu biasanya makin jadi gitu kan ya. Tapi sahabat suara, kemarin-kemarin kalau kamu lihat di Instagram Kota Palembang itu lagi rame dengan salah satu kegiatan ya, aku mau kasih informasinya nih dari teman-teman relawan yang ada di Kota Palembang ya. Jadi kemarin-kemarin aku sempat lihat beberapa teman-teman influencer dan selebgram ya yang ikut andil untuk salah satu kampanyenya adalah membersihkan Sungai Musi ya, bantaran Sungai Musi. Ada Rere Gita, ada Juju ya, siapa lagi? Ada Mbak Susan juga dan lain-lainnya nih sahabat suara ya. Oke, jadi informasinya ini aku dapetin dari sumsel.akurat.com. Mungkin kamu juga lihat di Instagram kemarin ya. Rame banget di hari apa ya? Sabtu ya kalau enggak salah ya sahabat suara ya. Tapi sebelum aku kasih informasinya, aku acungi jempol buat teman-teman relawan ya yang sudah rela untuk membersihkan bantaran Sungai Musi. Malu sih kalau aku jadi stakeholder terkait, jujur nih, jujur ya. Masa sampai masyarakat yang harus andil turun, walaupun memang tugas kita bersama sebenarnya gitu kan ya. Tapi kalau ngelihat-lihat videonya kayaknya itu lama ya ngendep sampahnya ya, mohon maaf ya. Ya. Oke, jadi gini informasinya sahabat suara ya. Jadi kemarin di hari Sabtu 25 Juli 2026 ya, di bantaran Sungai Musi di kawasan Kampung Kapitan ya, Tujulu. Jadi rame banget karena tadi aku bilang ada sebanyak 350 relawan ya dari berbagai komunitas atau siapapun turun langsung memungut sampah atau membersihkan sampah yang selama ini mencemari kawasan yang di sana gitu. Dan kita tahu kan di sana juga salah satu destinasi wisata sejarah di Palembang gitu ya. Jadi aksi bersih-bersih ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi bantaran Sungai Musi yang tadi dipenuhi berbagai jenis sampah. Maaf nih, ini sampahnya aku sebutin yang aku lihat di video ya. Ada celana, ada bra, ya Allah. Itu ngapain bra dibuang di situ? Hei, dah. Ada ranting kayu ya, banyak pakaian bekas lainnya, limbah elektronik, plastik dan sebagainya. Jadi tumpukan sampah yang tersangkut di tepian Sungai Musi ini memang mengurangi keindahan kawasan wisata ini ya, dan berpotensi mencemari lingkungan pasti. Nah, tapi bersyukurnya ternyata bukan cuma relawan, tetapi ternyata ada stakeholder terkait di situ. Nah, ini keren nih ya. Jadi ada instansi lainnya kayak Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, PLN Unit Keramasan, Pemerintah Kecamatan, dan perangkat yatim dan yatim tempat. Keren, keren ya. Bareng-bareng masyarakat juga. Pokoknya bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga ikut juga mengungut sampah bareng orang tuanya. Terus juga ada di sini aku baca ada momen ada sampah popok lah ya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Gitu sahabat suara. Luar biasa sih, keren. keren buat teman-teman relawan, dan ini juga buat kita-kita nih masyarakat yang gak ikutan ya. Seenggak-enggaknya ini poin pentingnya adalah sebenarnya bukan cuma di bantaran sungai Musi, dimanapun ya. Jadi Sobat Suara, poinnya adalah kalau kamu gak mau bersihin, minimal jangan ngotorin. Nah itu aja ya gak sih ya? Ya gak sih? Minimal kalau gak mau bersihin, jangan ngotorin. Simple aja, buang sampah di tempatnya. Udah selesai gitu kan ya. Ini gak ngapi sih buangnya di bantaran sungai Musi itu, kenapa? Ya ada apa ya? Kayak gitu. Salut. Keren, luar biasa. Buat instansi terkait yang sudah ikutan kemarin ya. Kemudian juga buat teman-teman komunitas lainnya juga ya. Semoga menggerakkan yang lainnya juga, dan semoga semakin banyak gerakan-gerakan seperti ini, dan mudah-mudahan kalaupun juga waktu kita ada, mungkin kita bisa ikutan juga meramaikan, ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sedang mendengarkan sambil di perjalanan dan sepertinya di perjalanan kamu terlihat dari jauh ada Alfamidi, nah aku sarankan buat mampir nih sahabat suara. Bebas deh mau belanja apapun, mau belanja kebutuhan pribadi, mau sekedar beli makanan, minuman, atau belanja kebutuhan kantor dan lain-lainnya ya. Karena kenapa? Karena pas banget di hari Senin selama seminggu ke depan ada promo namanya promo hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama ini ada Glow & Lovely FFIT C Glow Multivitamin 100 gram. Itu dari Rp36.800, jadi Rp30.900. Kemudian juga ada Sweety Silver Max Pro Pants M60 L54 XL42. Itu dari Rp104.900 itu menjadi Rp91.900. Kemudian juga ada Multo Pewangi Gentle Active Sport Fresh Hijab Soft 765ml dari Rp14.500 itu menjadi Rp11.500. Kemudian ada Wipol Karbol Cemara Lemon Serai Jeruk 720 gram dari Rp16.500 jadi Rp14.400. Dan juga ada Chimori UHT No Sugar 225ml All Varian dari Rp7.500 jadi Rp6.500. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, kalau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Jadi jangan sampai nggak belanja di Alfamidi, hemat banget pastinya. Jadi langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya, tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Selamat pagi buat sahabat suara yang mungkin dari luar Palembang ya, yang kebetulan baru nyampe Palembang, entah mau kerja atau juga mau kuliah misalnya gitu kan ya, dan sepertinya lagi mencari-cari kayak tempat tinggal ya, baik untuk sementara atau juga buat cukup lama gitu ya. Nah, pastiin sahabat suara yang dari luar kota ya, jangan sampai tertipu ya dengan di medsos yang misalnya nawarin kosan misalnya atau apa nih bla bla bla bla bla gitu kan, sekian nanti gak taunya fiktif ya. Sebenarnya bukan cuma orang luar doang sih, kita juga nih sama sahabat suara kalau keluar kota begitu juga gitu ya. Nah, jadi kenapa aku kasih yang seperti ini, jangan sampai terjadi seperti ini sahabat suara. Jadi aku baca dari detik.com dengan beritanya adalah niat kuliah di Palembang, ada mahasiswi baru asal Jambi tertipu kos fiktif sampai dengan kerugiannya adalah 7 juta rupiah. Mohon maaf duit coy, untuk ukuran mahasiswa baru ya gede banget ini ya. Jadi ini dialami sama seorang mahasiswa baru ya, ya aku sebut aja dia ini adalah maba Unsri ya, asal Jambi. Jadi dia ini jadi korban penipuan sebesar 7 juta rupiah ketika mencari kos-kosan untuknya lewat media sosial. Ya walaupun gak dipungkiri, memang salah satu cara mencari kos-kosan atau apa kan ya memang melalui media sosial gitu ya. Jadi akhirnya memang sudah dilaporkan sama korban ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang ya. Dan dia memang cari kosnya itu di media sosial di kawasan seputaran Unsur Bukit ya. Nah ternyata ada yang memposting ada kos atau kontrakan kosong yang bisa ditempati seharga 7 juta rupiah kayak gitu ya. Dan akhirnya dia minat si korban ini dan udah ditransfer sama orang tuanya gitu kan. Setelah ditransfer ya itu langsung datang ke kosan yang dimaksud. Ternyata pemilik kosan itu tidak pernah menerima uang transfer ini. Jadi ada tapi ya si pemilik nggak ngerasa ke transfer gitu kan ya, gitu sahabat suara ya, gitu. Jadi berarti istilahnya ada orang yang memakai tempat orang lain ya. Jadi fiktif gitu sahabat suara ya, kayak gitu. Nah makanya jadi sekali lagi hati-hati ya. Jadi pastiin kalau kamu yang mau mencari tempat tinggal sementara atau lama, dicek dulu, baru nanti masalah perduit-duitan, deal-dealannya biasanya terakhirnya nggak sih? Iya nggak? Ya nggak tahu juga ya, kalau menurut aku sih gitu ya sobat suara, kecuali kalau kamu stay-nya di hotel, di via online lagi ya, misalnya kayak aplikasi-aplikasi apa ya, itu beda cerita gitu kan ya. Tapi kalau yang beginian kan harusnya lihat dulu nggak sih, lihat terus baru nanti kita cek-recek baru deal-dealan gitu, kalau oke udah gitu kan. Nah itu, jadi itu yang pertama. Bisa juga kalau kamu misalnya dari luar negeri, mungkin bisa minta tolong sama teman sekitar. Tapi gak ada teman kan gimana? Kan ada teman-teman kuliah. Maksudnya walaupun kamu maba, tapi kan ada satu kelas kamu yang mungkin bisa bantu. Ya gak sih? Asalkan memang kamu mau komunikasi. Ya gak? Kayak gitu. Biasanya gitu juga gak sih? Kadang kita minta tolong sama bantuan orang di sekitar kita. Ya kan sih? Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati sahabat suara. Ya, medsos ini emang benar-benar sih ya. Banyak banget penipuannya. Ada yang penipuan yang beginian lah, kosan fiktif lah. Ada penipuan love scam lah, ada penipuan yang fotonya cantik bagus banget, editannya luar biasa pas ketemu zong, dan masih banyak lagi kayak gitu. Makanya jadi waspada ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Isromol emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Udah jam 12, 12 lagi, jam 9. Kenapa jam 12 tiba-tiba mau makan siang? Gak, jam 9 lewat 4 menit nih sahabat suara ya. Aku udah selesai siaran nih. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dari tadi. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar untuk aktivitas hari ini ya. Semoga hari ini banyak kabar yang baik-baik dan dapatin rezeki juga. Bebas. Rezekinya bisa makan kek, bonus kek, dijajanin kek, dapat gebetan kek, siapa tahu ya. Atau dapat kabar baik segala macam lah ya. Jangan lupa sahabat suara, kalau puasa selamat berpuasa. Kemudian yang aktivitas padat, jangan lupa banyakin air putih juga, pakai sunscreen kalau keluar karena Palembang panas. Ya pokoknya oke-oke lah ya, yang baik-baik lah di hari ini ya. Jangan lupa nanti jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Dan kamu juga bisa dengerin Iswara dengan cara live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Oke deh, ciao ya aku sahabat suara ya. Aku mau ngapain ya? Gak sih, mau guling dulu sebelum aku harus ke Pal TV juga, ada syuting juga ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: maksud Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: karena kita baru dengerin lagu Inggris juga dari John Bovi.
1: Ibarat Bovi.
2: Ini lagu barat ini.
0: Iya.
1: Tadinya kemarin pas kita spesial ucapan terima kasih loh hari Jumat tadi mau dipersi.
0: John Bovi.
2: Lah itu dia Bon Jovi. Oke, terima kasih sahabat suara. Thank you so much untuk kehadirannya.

0: besok gua bilang itu Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahan berak dia. Ketemu lagi besok ya. Bye bye. Terima kasih sahabat suara. Love you. Mwah. See you tomorrow. Mwah. Thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Ternyata bulan Juli panjang juga ya, belum kelar-kelar. Ya, tanggal 27 sampai 31, wah. Berjuang sahabat suara untuk yang gajian.

0: Oke, siap. Terima kasih Gina, Kina sudah menemani pagi hari.
1: Hah? Ini lagi on air.
0: Iya.
1: Ini on air.
0: On air.
1: Jangan
0: ntar invoice-nya nambah. Yang ini udah disiapin. Aduh, judul zaman sekarang panjang-panjang ya. Sebentar, berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Tak kencan. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka. Ya, jadi silakan di @isuara.network dan juga 0816-114-1014.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Tapi sebelumnya

sahabat suara, 10 lagu keren tanpa jeda iklan baru aja dimulai. Dan live TikTok at isuara.network dapat teman baru dari Pulau Dewata Bali, ada Batara Dewa dan juga ada Mangmut alias Mangga Muda. Ini jadi ingat kalau misalnya ada sahabat suara yang dari Bali, ini lagi hot banget ya, kemarin, minggu kemarin, Mbok Nilu Jelantik yang dari Bali itu marah-marah juga. Shout out juga buat Cheryl Marella ya, yang juga merupakan aktivis di Bali, tentang running club Entourage Bali. Ini komunitas lari yang berbasis di Canggu, Bali, yang ditargetkan untuk digital nomad. Jadi itu buat para orang luar yang punya pekerjaan remote, itu suka ngambil daerah tuh Bali untuk mereka sambil remote dan beraktivitas. Oke sih ya, tapi yang gak okenya adalah ketika plus 62 alias warga plus 62 kan daftarnya lewat chat group gitu ya, ternyata di blacklist, warga lokal gak boleh ikutan running club Entourage Bali. Tapi tenang ya, Mbok Nilu Jelantik dan warga Bali sudah menggertak mereka, dan mereka si foundernya sudah cabut. Yes. Kalau masih tinggal di rumah orang, ibarat kata, jangan ada Tupperware di dalam Tupperware.

suara warga Indonesia. Bagaimana kabarnya yang punya token listrik yang biasa 7 hari, tahu-tahu baru 5 hari udah bunyi? Agak sedikit berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang hemat biaya listrik penerangan jalan umum sebesar 1,8 miliar rupiah selama semester pertama 2026. Jadi penghematan tagihan sekitar 300 juta rupiah per bulan ini terjadi karena program meterisasi dan penggantian lampu hemat energi. Ah, ada tuh lawakannya tuh, hemat energi. Itu dia. Mau lanjutin takut. Yang tahu-tahu aja ya. Jessica Bunga,

0: Reza, Audrey Krisha, jangan ketawa kamu ya. Terus juga Sky, hai. Dan juga sahabat suara yang ada di live TikTok. Nanti kita lanjut lagi, 10 lagu keren sudah selesai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

FYP TikTok saya lagi cukup random nih sahabat suara. Muncullah pork belly crispy. Terus nanya sama sahabat suara yang ada di live TikTok, pork belly crispy itu kayak gimana sih? Ternyata sahabat suara tuh informasinya

yang cukup panjang yang memang mengarahnya pada tradisi kuliner di berbagai belahan dunia, terutama Asia Timur. Terus ada yang bilang, kok jadi bahas pork dog? Lah kenapa? Kan cuma membahas, bukan mengarahkan. Dan itu kan sesuai kepercayaan masing-masing ya gitu. Kalau saya memang gak bisa makan, sahabat suara. Nah sialnya, FYP saya ini muncul di jam-jam krusial bikin mie instan, yaitu jam 9 malam. Melihat konten yang kraus, kriuk, oke, jadi kepengen. Cuman ya sebagai pemegang agama yang dilarang untuk memakan pork belly crispy, solusinya apa? Ya udah, beli sihlin yang ada. Beli sihlin ya udahlah ya.

0: 93 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
3: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
2: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Piala AFF 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang diadopsi dari Piala Dunia 2026, termasuk larangan provokasi verbal dan hukuman lebih tegas bagi pemain maupun ofisial yang mengulur waktu. Regulasi ini membuat potensi kartu merah meningkat sehingga seluruh peserta di

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sebuah tips untuk memilih makan siang untuk yang mau menggunakan pay later. Gak apa-apa dong, yang penting dibayar ya kan. Pilihlah makanan bukan dari nama menunya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilihlah yang gratis ongkir. Dan pilihan ketiga, pilihlah yang diskonnya 60%. Boleh kali yang orange masuk ke Iswara?

juga seorang pengusaha restoran Manado. Tapi pasti dia udah lagi rame ngelayanin pembeli ya. Ya udahlah. Kita lihat lagi aja nanti makanannya ada sisa enggak ya. Lalu Nas, selepas Kau Pergi siap dimainkan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dilanjut dengan And Now featuring Ari Lesmana.

Kenapa tadi saya menghela nafas? Karena lagu ini ternyata liriknya dalam sekali. Shout out untuk Bang Reza, sahabat suara yang sangat suka pesor, makanan khas Betawi, ini lagu Anda.

Selepas kau pergi dari La Luna di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih menemani kamu. Selamat makan siang, sahabat suara. Atau yang lagi puasa Senin, Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang umat muslim. Coba deh, puasanya itu di sebuah negara yang gak pernah ada, apa ya, gak ada siangnya setiap hari. Maksudnya gak ada malamnya. Jadi gimana sih, Dok? Maksudnya gak ada siangnya karena malam terus. Yaitu ada yang namanya kawasan Arktik Kanada yang menjalani ibadah puasa Ramadan mengalami fenomena unik, yaitu selalu gelap. Is, sahurnya kapan, pertanyaannya ya? Dari intronya sudah tahu, ini adalah Dewa 19 dengan Kamula satu-satunya. Dilanjut dengan yang ini, yaitu ada Ardito

Network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah intro yang ini. Ada Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Dodo Harahap menemani makan siang sahabat suara hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Biasanya rutinitasnya habis makan siang, kalau nggak sebabut alias sebatang baru cabut ya. Ada juga yang mabar, main bareng, main Mobile Legends. Gak apa-apa buat para atasan, manajer, level C-level, kalau ngeliat timnya main game, gak apa-apa. Karena itu merupakan olahraga. Kok bisa? Karena ada Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan menggelar Student Esport League dengan kompetisi Mobile Legends yang tidak hanya menguji strategi bermain, tapi juga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris di bulan Juli kemarin, alias 2 minggu yang lalu. Esport nih masalahnya nih, mantap ya. Yang olahraga apa?

setelah Rain Laude dengan Ikro yang baru gabung di live TikTok. Selamat siang yang di iswaranetwork.com/streaming, selamat siang, dan yang baru gajian selamat bayar-bayar tagihan.

0: 10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Jadi, pastikan tetap bergabung di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: ingin naik sepatu roda di Australia. Kabarnya memang visa dengan tarif kenaikan bervariasi ini membuat warga Indonesia di Australia juga deg-degan. Jadi ada kabar sahabat suara bahwa tarif semua jenis visa Australia mencapai kenaikan yaitu 3 kali lipat. Jadi yang mau kabur aja dulu, yang mau pergi aja dulu, coba dipikirin lagi ya. Dan juga ini peraturannya wajib bagi semua warga negara visa yang ingin belajar, bekerja, menetap atau hanya liburan ke Australia. Dan kenaikan ini memberikan dampak bagi beberapa warga negara Indonesia di Australia, mulai dari pelajar, turis sampai mereka yang stay di sana. Jadi kalau mau stay, coba siapin dulu semuanya. Naik 3 kali lipat.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, di jam terakhir nongkrong bareng Dodo Harahap sampai jam 2 siang masih menemani kamu dan menemani kamu yang makannya telat juga gak apa-apa. Beli makan, apapun itu makanannya, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Dan buat yang lagi diet, jangan sampai salah strategi dan juga salah dalam menjalankan diet. Karena ada sebuah fenomena nih, sahabat suara, ekstrim banget menurunkan berat badan menjadi tren banget di media sosial China sampai memicu peringatan keras dari para dokter. Jadi banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat setelah nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema gliserin. Waduh, double rangkap ya, udah double rangkap. Karena gimana, teh itu sendiri kan juga ada kafeinnya. Terus juga seperti yang kita ngopi pagi pasti kan langsung lancar pembuangan air ya. Lalu di sini juga ditambah obat sembelit. Ya, makin encer dong ya. Dan tren ini mendadak viral di media sosial setelah beberapa influencer China mengklaim metode tersebut ampuh memangkas berat badan sampai 4 kg hanya dalam waktu 2 hari. Tapi satu ya, itu dikuras semua isi perut ya. Iyalah, yang turun bukannya berat badan, lemak atau apa, tapi air yang keluar itu, sahabat suara. Yang paling benar sih ya, kalau mau diet tuh cuma satu ya, sedia obat mah nahan lapar. Jangan. Warna 50 tahun lagi selanjutnya di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: salut dengan para bunda, apapun itu bahan makanannya, tahu-tahu jadilah sebuah menu yang benar-benar festif, yang benar-benar megah dan enak banget lagi. Kita meluncur ke sahabat suara yang ada di Palembang.
1: Halo, selamat siang sobat
0: ya, suara, sahabat suara
1: Indonesia. Ya. Saya masih Pan domisi Palembang, Bang Dodo Rahab.
0: Hai.
1: Saya pendengar setia di 95,1 suara FM Palembang dan di suara FM Jakarta 101,4 FM. Oke, jangan lupa ya dibacain apa request dan untuk khusus untuk suara FM Network, semoga diberi kesehatan dan tetap semangat siarannya, lancar dan rezekinya. Sukses selalu untuk terutama Bang Dodo Rahab.
0: Yo, okay.
1: Jangan lupa ke hijau. Perlu lagu tambah jejak iklan. Tulus.
0: Okay. Gila, suaranya dari yang naik tahu teh hijau. Woi, siaran Bang Ivan ya di Iswara Palembang. Kalau Jakarta udah full. Arilah sebunga Citra Lestari aku dan diri.

Surabaya, suara warga Indonesia, barengan sama Dodo Harahap yang masih lanjut sampai jam 2 siang menemani di nongkrong bareng. Jam-jam krusial, kopi udah menjadi teman utama untuk melanjutkan aktivitas, mau kerja kantoran, kayak kerja di mana, kayak harus ada kopi. Tapi masalahnya, biasanya kalau udah gak berguna, itu yang gak berguna itu dikemanain, alias si ampas kopi. Nah, ini saya ambil dari Southern Living, sahabat suara. Ampas kopi yang sudah dikeringkan, ini ternyata jangan dibuang, karena ini apalagi buat para bunda-bunda ya, udah para bunda lagi, udah untuk para bunda ya, dua kali deh tuh. Terus juga untuk teman-teman sahabat suara yang punya kulkas dengan bahan makanan yang sangat penuh, coba taruh tuh yang namanya ampas kopi kering, ditaruh di kulkas karena bisa mengurangi bau tidak sedap. Tapi kalau misalnya ampas perusahaan alias karyawan yang tidak berguna dikemanain dong? Dibina, ya kan? Dibinasakan.

0: Kalau sahabat suara masih bingung mau makan siang apa, ini ada dari, kan biasanya tuh situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas sering merilis hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Update-nya, ternyata hidangan Indonesia masuk dalam posisi keempat. Dan kali ini di posisi keempat seluruh dunia, ternyata Taste Atlas menobatkan bahwa hidangan sate kambing yang menjadi juaranya. Ihi, sate kambing nih, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: banget terdengar adalah ketika komplain tentang di mana untuk batas berat bagasi. Maksudnya gini, berat bagasi kabin penumpang itu dibatasi di setiap maskapai, hanya tertentu. Nah, itu banyak tuh yang rame banget Sahabat Suara di sosial media. Padahal tujuannya itu benar-benar untuk keselamatan juga. Jadi, ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Ternyata kenapa maskapai ketat membatasi bagasi kabin penumpang? Tujuannya adalah untuk menjaga batas maksimum berat lepas landas. Karena kan ketika lepas landas bukan cuma berat tubuh kita doang yang dibawa ya Sahabat Suara. Ada rangka fisik pesawat, bahan bakar atau aftur, terus juga pasokan makanan dan minuman dapur, kargo, pilot, awak kabin, serta kita penumpang gitu ya. Terus juga ini adalah untuk menjaga awak kabin yang cedera dan bahaya evakuasi darurat. Karena seperti yang kita ketahui, tas yang terlalu berat sering menyebabkan pramugari atau pramutra mengalami cedera punggung atau juga otot akibat harus mengangkat beban tinggi ke kompartemen atas. Dan ini yang paling bahaya Sahabat Suara, risiko evakuasi darurat, karena tas yang berukuran besar menyebabkan kemacetan lorong pesawat saat boarding. Dan lebih fatal lagi, dalam situasi darurat penumpang yang nekat berhenti untuk mengambil bagasi kabin terbukti ini sangat memperlambat proses evakuasi yang membutuhkan waktu hitungan detik. Pertanyaannya cuma satu ya, di 2026 ini, apakah masih ada dari para penumpang pesawat yang membawa kardus sebagai alat untuk menyimpan?
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Rahab adalah The Massive. Ada yang ngeduga nggak ini The Massive? The Massive dengan On Our Own menjadi lagu terakhir. Terima kasih sudah bareng-bareng juga di live TikTok at iswara.network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Jam 2 lewat 1 menit udah, argonya udah habis. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Selamat siang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
3: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
4: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
5: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Di suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi, 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Still Mah.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
4: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Harusnya masih tetap semangat ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau setiap Senin aku kasih informasi soal promo belanja di Alfamidi. Jadi buat kamu yang kebetulan mau belanja, ya udah ke Alfamidi aja karena ada promo yang mau aku sampein ya. Nama promonya adalah Hub Hemat 1 Pekan. Dan kira-kira promo Hub buat minggu ini ada apa aja sih? Aku spill beberapa produk nih sahabat suara ya. Yang pertama ada Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Kemudian juga ada Cimory Eat Milk Pudding 80 gram all varian dari Rp7.500 jadi Rp6.500. Kemudian juga ada yang satu ini Soak Clean Surf Detergent Powder, Detergent Velvet Orchid Peony and Rose Purple Lavender EDP Purple 1,4 kg dari Rp33.000 itu menjadi Rp29.900. Kemudian juga ada Paseo Wet Wipes Antibacterial Wolf 25 seeds dari Rp14.500 jadi Rp11.900. Dan juga ada Ciptaden Pasta Gigi Fresh Cold Mint 225 gram dari Rp15.800 jadi Rp11.500. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Ah, sandiwara mulu. Yang bener dong.
0: Apaan sih sandiwara yang bener dong? Bawa protes?
1: Ya apa? Kok protes baru opening?
0: Hari ini tema kita amat sangat berat ya.
2: Iya.
0: Jadi coba kita ringankan dengan sandiwara.
2: Oh baik, okay. Siapa tahu lebih baik semua-semuanya.
0: Enggak, siapa tahu tambah berat.
2: Iya sih, gue yakin.
0: Iya benar-benar. Jadi hari ini judulnya adalah Quarter Life Crisis. Asik.
2: Oke.
0: Jadi menceritakan Jill dan Eja adalah sahabat kuliah yang sedang mencari pekerjaan. Namun gak dapat-dapat nih. Mereka pun membahas tentang fase ternak.

0: tertunda di hidup mereka.
1: Oh, capek banget ya.
2: Asisten aja butuh beberapa tahun buat itu jadi komisaris ya, ga?
1: Ini orang emang dari tadi nanggepinnya keluhan, sekarang malah mau ngejorokin gue. Kayaknya fase terendah gue tuh lu deh.
2: Lah ngapa sih Jill? Tapi benar juga sih. Apa gue jadi asisten dulu aja ya? Biar nanti

0: Ih, mestinya ini segala tolak angin antangin masuk semua di sini. Masuk.
1: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi. Bareng Jill dan Reza di

0: warga Indonesia. Pas banget sih lagunya mesti sampai nanti.
1: Sampai nanti.
0: Ya, betul. Ditutup ya oleh suara merdu dari Reza Bima. Enggak apa-apa.
2: Nah, mesti dapat PR dari Ibu Berta bagaimana?
1: Mbak Berta, mantap.
0: Yes.
2: Perlu belajar vokal bagaimana?
1: Lah, kan aku pengen jadi penyanyi zaman dulu. Cuman ya, apa daya, gak bisa nyanyinya.
2: Quarter life crisis.
1: Iya.
2: Apa? Jangan-jangan itu lagi.
0: Udah umur segini masih masa quarter life ya?
1: Masa quarter-quarter mulu? Meet dong.
0: Nah, bye-bye. Hey, ucapan adalah doa.
1: Lah kagak, maksudnya kan gue cuma ngasih tau posisinya doang. Bukan quarter lagi, kan gue udah lewat quarter gitu.
0: Ngeri ya tuh kalau midlife crisis. Jangan yang crisis-crisis lah.
1: Jangan yang crisis-crisis. Kita jalanin aja apa yang kita sekarang lagi jalanin.
0: Betul.
1: Ikhlasin aja, terima aja semua, baik aja sama orang, selesai.
0: Amin, selesai juga siaran kita hari Senin ini. Kalau ada di antara sahabat suara yang pengen punya topik, pengen

0: pengen sumbang lah ceritanya tema-tema tertentu, monggo banget loh.
1: Monggo sekali, kita masih terbuka WhatsAppnya di 0816-114-1014 atau yes, di Instagramnya @iswara.jkt. Yes. Kamu bisa loh nyapa-nyapa, kirim-kirim salam, atau benar kayak tadi kayak Jill bilang, lo kasih tahu nih, kira-kira nih topik ini nih enak nih kalau dibahas.
0: Nih, yes, oke. Okay. Ya wes, kami bertiga ada Agoy, ada Jill, ada Reza Bima. Apa tadi? Sampai nanti.
2: Sampai nanti.
3: Sampai nanti.
0: Sampai besok ya.
3: Kita berjumpa lagi.
1: Ibu Berta nih, Bu. Muridnya nih, Bu.
0: Ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya itu sering nambah.
0: Atau kalau itu obat bius, yuk bisa ya. Tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue gak mau bacain WhatsApp lagi
0: ya.
1: Malu.
0: Ada Rodi di Banjarmasin nih, mau ikut.

0: Games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh di...
1: Pus!
2: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan... Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi
0: bisa...
2: kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kata. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya depan ruang ICU, mampus lo.
2: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
0: Gak boleh.
2: Iya bener.
3: Gak mau kelewatan kan.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon

0: tapi diskonnya tidak.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin.

lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosan Davi nemenin malam kamu. Jadi lebih rileks. Lebih rileks. Ring a

perjalanan di malam ini ya, semoga semuanya lancar ya. Yang udah sampai rumah, semoga istirahatnya bisa lepas di malam hari, di malam Selasa ini. Ini baru hari Senin, guys. Kamu masih akan menghadapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Belum yang Sabtunya kerja juga. Ah, pokoknya semangat semua lah ya.

harus semangat, tidak boleh menyerah. Seperti biasa di awal-awal jam ini gue pengen ngajakin lo ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Maksudnya kayak pertanyaan santai dulu. Lagi di

efeknya kasih tahu ke gue ya. Di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu updatean dari lo. Sekarang kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Mungkin lo yang tahu intro dari lagu ini. Kita akan bernyanyi bareng dan ugal-ugalan bareng malam hari ini. Arteri Feast.

0: 101 Mata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Be The Ordinary dari Eleven Kind. Lo lagi dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam ya, sahabat suara ya. Yes. Apa kabar kamu semua? Asik kamu semua. Boleh dong sapa-sapa aku di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816-114-1014. Nih, mulai dibacain dulu nih dari beberapa sahabat suara yang masuk nih. Ada Andra dari Rawamangun. Ber, gue tadi sekitar setengah 8 lewat. Gue tadi sekitar setengah 8 lewat flyover Pramuka. Jalannya masih padat banget. Banyak kendaraan pelan-pelan, akhirnya gue belok lewat jalan Ahmad Yani. Muter dikit tapi lumayan lebih jalan katanya. Oh, nah makasih Andra update-nya. Jadi buat lo yang belum berangkat atau masih milih rute gitu ya, siapa tahu info tadi bisa ngebantu ya sahabat suara ya. Bagas dari Cemput, pakai C ya Cemput. Kalau pakai R jadi Remput. Cempaka Putih. Cemput. Ber, untung gue tadi cek maps dulu. Tadinya mau lewat Matraman, akhirnya milih muter lewat Salemba. Banyak yang muter ya sahabat suara ya, semoga apa ya lebih ada aja ya, maksud gue tiap harinya gitu loh, sampai bingung ngomong apa. Yang lain kalau masih mau update boleh loh ya sahabat suara. Aku pengen update-in dulu nih, ada Ardi juga nih ngomong lapor weather info Semarang terang benderang masih oke. Hari ini gue agak gak enak badan Ber, hari ini offbeat dulu. Oh cepet sembuh ya Ardi ya. Kenapa lu lagian kerja mulu, di istirahat di bawa tumbler isi air putih di sumpah. Kalau bisa toren-torennya lu bawa biar stay hydrated. Ada voice note juga masuk nih, Reti ya ini. Oh iya Reti. Reti mau laporan, masuk Reti. Mana suaranya? Oh ini dia.
1: Mana Beryo? Reti masih di jalan, OTW pulang.
0: Hati-hati Reti.
1: Berdua Vladimir.
0: Sama Vladimir.
1: Bintangnya sudah tidur di belakang.
0: Ah, tepar ya.
1: Aku mau request dong lagu Tantri, judulnya Ibu Pekerja. Makasih ya
0: Beryl. Ini VN yang waktu itu bukan sih, requestannya masih sama. Mungkin lagi embracing lagu tersebut kali ya. Aku cariin dulu ya Reti. BTW nih, melanjutkan yang tadi sahabat suara, ngomong soal scroll gitu ya, gue tadi menemukan sebuah postingan yang cukup bikin gue ngakak-ngakak sekaligus bengong. Tapi bukan soal macet kali ini. Jadi ada orang di threads jual barang gitu. Barangnya apa? Roket guys. Nih buat lo nih ya. Kali-kali warga gitu ya, ada yang aduh gabut nih beli apa ya, mau beli roket nih, gue infoin nih, dia jual roket nih guys. Mana sih tadi tuh? Ceknya mana ya? Kalau seko nih deh. Nih detailnya nih. Dijual roket Falcon 9, very rare item. Spek nih tahun 2005, udah cukup lama guys awal pengembangannya. Tapi start dipakainya tuh 2010. Tingginya 70 meter. Diameternya 3,7 meter. Terus bahan bakarnya dia pakai RP1, jadi kayak kerosin gitu tapi khusus buat roket, sama ditambah oksigen cair atau LOX. Kondisi second jujur ya, udah kepake, used lumayan banyak ya, 657 kali lah kurang lebih gitu si Falcon 9 ini. Ini asli ori, made in USA, bekasnya SpaceX. Ini bodinya kaleng, belum pernah dempul, cat masih ori. Harga lo DM dah nih ke @bang_asbunx tuh ya. Udah bonus, ada bonus ya, bonus tiang penyangga sama terpal penutupnya. Jadi gak usah pakai terpal gambar rokok yang di warung Madura ya. Nih tuh jual roket tuh ya. Jadi buat yang pengen beli roket langsung aja cek di bang_asbunx. Nah hari ini Gua akan membuat lapak jualan buat lo yang pengen jualan sesuatu ya. Pasti kan kita semua butuh uang ya. Ada aja yang dijual dari hal-hal yang receh ataupun hal-hal yang benar-benar serius. Buat lo yang pengen jualin barang-barang lo, kasih tahu lo jual apa di nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Sekali lagi gue ulang nomornya 0816 114 1014. Kasih taunya yang detail ya, sekaligus kondisi barang tersebut apa. Nah, buat lo yang pengen jualan, langsung aja monggo, ntar gue bacain, oke? Okay?

0: menggunakan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan... merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung...

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril yang lagi buka lapak jualan sampai jam 10 malam. Mainkanlah, mainkanlah. Masa kita gak jualan ya? Langsung aja masuk nih, udah ada Raffi dari Tebet, biar bantu jualin Sony PlayStation 5 Digital Edition gue. Beli akhir 2025, lengkap box, kabel, sama satu stick ori tuh. Sticknya warna apa dulu nih? Kondisi mulus katanya. Harga 6,5 juta, masih bisa nego tips. Digital Edition ya. Oke lah harganya. Tapi mungkin lo bisa geser dikit kali ya, buat lo yang pengen langsung beli, lo bisa geser di 5 lah. 5 Digital Edition oke sih, 5 juta lah ya. Dijual karena sekarang pulang kerja udah keburu ngantuk. Jadi gak kepegang PS5. Iya tuh, sama kayak kakak ipar gue beli PS5, sih dimainin. Ada lagi Nisa dari Alam Sutra. Jual

Buat kamu yang butuh kosan daerah Undip Semarang, langsung mampir ke The Paris Kos. Ada di G-Maps katanya. Kalau di Jakarta, ininya pertanyaannya udah beda. Orang nawarin kos, pasti jawabannya Texas nggak kak? Gue gak tau maksud Texas apa sih. Anak 2000-an nyokap jual nasi uduk di kampung. Iya gak apa-apa, kasih tahu aja nyokap lu jual 5.

0: S tuh tombol X-nya tuh agak-agak.
1: Buat lo yang pengen jualan nih, langsung aja apa aja gitu yang lagi pengen lo jual. Mungkin gak kepikiran lah, sofa di rumah gak kepake, jual aja di suara nih, mumpung ada nih. Gue deh, gue pengen jual PS4 gue. Gue pengen jual PS4 gue 2,2. Udah dapet stick PS sebiji doang sih, tapi yang stick PS-nya ori. Terus yang Army Edition gitu, udah dapet stick FC, udah dapet game FC25. Terus ada juga beberapa lah, ada beberapa lagi tuh game-game gitu. Udah masuk juga include ada It Takes Two buat lo main sama cewek lo gitu ya. Kalau mau kontak gue aja. Jual teman gue boleh gak? Boleh. Ya, yang mau jualan langsung masuk ke TikTok live-nya iSuara.network karena sekarang gue lagi live.

0: sesungguhnya uang yang kamu cari adalah uang negara.
1: Karena di negara ini kita belanja apa-apa pakai uang itu, gitu. Jadi uang negara, betul.
0: Beryl sekarang juga lagi live di TikToknya Iswara Don't Network. Jadi buat kamu yang lagi di rumah, silakan masuk ke TikTok live ya. Teman

0: lokasi ada di Petukangan, minat hubungin IG @yandi.ramadana atau @cuci_alas_kaki. Gerobaknya harganya 2 juta tuh ya, masih bagus kok tuh. Tapi gerobaknya bukan yang jalan ya, yang mangkal dia, yang kayak jalan haus-haus, nah kayak gitu tuh. Sahabat Suara, Beril malam hari ini masih ngobrolin soal, nggak sih sebenarnya buka lapak buat lo aja. Mungkin lo pengen jualan sesuatu, jual di gua karena ini siarannya relay ke banyak kota dan gratis, tidak dipungut biaya apapun, sahabat Suara. Caranya gimana? Kasih tahu detail apa yang lo jual, barangnya seperti apa, dan kontak personnya jangan lupa ya. Mention aja Instagram lo lah daripada sebar-sebar nomor, oke? Ditunggu, atau komen aja di TikTok, gak apa-apa ntar gue bacain satu-satu. Karena kita lagi live juga di TikTok ya, Iswara.network ya. Are you ready for the next song? Came from Nikila and Fancy. And also,
1: OIGMC!

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

Memori baik, Sheila on 7. Lo masih dengerin Beryl mengudara di 101.4 FM Suara Jakarta. Nggak, gue masih, sorry belibet, gue tadi masih ngakak. Ada orang jualan apa, roket. Lo mau lihat nih, detailnya nih, gue sekali lagi jualan nih. Gue sekali lagi bacain jualannya ya. Dijual. Mana sih tadi? Bentar. Lo yang baru denger Suara, baru masuk di on air, lo mesti tahu dijual roket Falcon 9, very rare item. Speknya gue kasih tahu ya, tahun 2005 tapi baru dipakai terbang 2010. Terus tingginya 70 meter, terus bodinya kaleng, belum pernah dempul. Cenat, serius aja ya. Lumayan nih pemakaiannya, masih kilometernya masih rendah, 657 kali terbang kurang lebih lah ya. Jadi kalau mau beli langsung bisa pakai pay later, bisa. Ntar diomongin aja. Mah orang yang jual. Kali-kali aja. Kemarin

Soalnya gue lihat di tongkrongan anak-anak tim lah yang ngobrol, eh guys ada yang jual roket nggak, gue lagi butuh banget nih gitu. Urgent gitu.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: History
1: from Rich Brian. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl, Rasan Davi, dan sekarang kita masuk ke sesi curhat sahabat suara. It's BTS, berani terbuka. Everyone. Welcome back to Beryl's Bedroom. Di malam hari ini ada cerita. Yang masuk dari 0813 sekian sekian sekian. Ada satu chat dan satu voice note. Aku akan bacakan yang chat dulu ya. Bear, aku mau cerita tentang jualan ibuku di kampung di daerah Salatiga. Murah. Setiap pagi ibuku bangun jam 1 pagi. Masya Allah. Untuk memasak nasi uduk. Ya, maksudnya masak ayam crispy. Canda ya. Benar. Setiap hari aroma santan, daun salam, dan serai memenuhi rumah kami setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Beliau menyiapkan lauk seperti ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, jengkol gorengan, dan sambal kacang yang menjadi favorit banyak orang. Warung kecil kami buka di depan teras rumah memang sederhana, tetapi selalu ramai oleh pembeli. Banyak berkata bahwa nasi uduk buatan ibuku adalah yang enak, porsinya banyak dan harganya murah. Contoh, nasi, bihun, orek sama telur iris plus sambal kacang cuma 6.000. Dan selalu habis sebelum jam 9 pagi. Dari hasil jual itu ibuku bisa menyekolahkan 2 anak sampai S1. Masya Allah, respect. Melihat ibuku bekerja keras setiap hari membuatku bangga. Meski harus bangun sangat pagi dan pulang harus nyuci-nyuci alat dagangnya, dan saat sore ibuku ke pasar dan beliau udah mulai siap-siapin bumbu dari malam. Dan kadang aku dan adikku suka bantu.

Aku berharap suatu hari nanti usaha nasi uduk ibuku semakin maju dan dikenal lebih banyak orang. Amin, amin, amin, Allah, amin. Bagiku, ya enggak, Incheon. Amin, amin, amin. Terusin ya usaha ibunya ya. Kalau kata Uci, jadi inspirasi besok jadi pengen sarapan nasi uduk tuh. Ayo semuanya, beli nasi uduk. Sehat selalu ya ibu, kata Val. Biar wangi rempah, nasi uduknya tetap menghangatkan suasana rumah. Oh.

Ya kan 6.000 loh. Nasi, bihun, orek, telur iris, plus sambal kacang. Fix ini ibunya jualan iseng doang. Aslinya dia punya dia usaha kapal. Banyak orang kaya ini. Bener-bener punya emas berpuluh-puluhan di bawah tanah rumah lo cek deh. Sehat selalu ibu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat suara. Apa kabar buat hari ini? Ya, di hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Seperti biasa udah jam 7 pagi. Pasti kamu bakal dengerin suara aku ya. Akan ngembul siaran di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Insya Allah. Ya, selama sehat dan selama aku masih bisa jalan walau sakit ya, sahabat suara, aku tetap siaran ya. Kecuali udah diinfus banget baru gak bisa ya. Masa iya aku siaran dari rumah sakit ya, sahabat suara ya. Astaga. Ya, mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja ya. Yang lagi sedih, aku doakan semoga sedihnya segera berlalu. Yang lagi happy, semoga happy-nya terus-terusan ada ya. Yang lagi mumet, aku doakan semoga segera ada solusi dari segala kemumutan itu ya. Yang lagi apa ini? Lagi lapar ya, cari sarapan kayak pagi hari ini, bebas mau sarapan apa aja ya. Yang lagi emosi ya, aku doakan semoga segera mereda. Masa iya pagi-pagi udah emosi ya? Jangan dong, orang pagi-pagi itu harusnya on fire ya, bukan marah-marah gitu kan ya. Dan pokoknya aku ingetin juga berkali-kali, gak akan bosen-bosennya untuk kamu yang sedang mendengarkan ini ya. Di perjalanan hati-hati berkendaranya, woles-woles aja ya. Jangan terlalu bedebis-bedebis gina ya. Karena juga jam-jam segini padat-padatnya di kota Palembang ya. Yes, yang pastinya juga aku ingetin juga buat jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan sobat suara ya. Karena kalau sakit otomatis juga bakal susah ya ujung-ujungnya ya. Kerjaan jadi tertunda, kamunya juga jadi bukan apa